97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren lagunya Rocket Rockers, juga sudah meluncur fansnya Gema Merdeka, terima kasih juga untuk yang sudah request pagi hari ini. Pesta dari versinya Rocket Rockers ya. Oke, gak berasa juga fansnya Gema Merdeka ternyata udah jam 8 pagi, otomatis kita udah masuk di session yang kedua program Tirama untuk edisi hari Senin. Dan seperti biasa pula, kalau hari Senin kita akan bahas informasi tentang kesehatan, ya kan? Jadi kira-kira hari ini kita mau bahas apa ya fansnya Gema Merdeka? Ditunggu informasinya, jadi jangan kemana-mana ya. Kita move dulu karena dia punya informasi penting pagi hari ini, khususnya buat fans Tia yang jadi masyarakat di Kota Tabanan atau sekitarnya. Kalau fans Tia sedang membutuhkan tempat untuk cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu. Fans Tia bisa langsung meluncur ke Bali Star Cabang Tabanan. Alamatnya di Jalan Dr. Insinyur Soekarno, nomor 15B, Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Tepatnya di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Nah, kalau pengen tanya-tanya, bisa banget lewat teleponnya di 0361 4790195, atau bisa via WhatsAppnya juga 0859366917 36. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Jawa dan juga Lombok loh. Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Ciket kentang betimpal ares, Anda datang dijamin beres.

97, kamu tuh JFM, Gemah Merdeka, ngetren fansnya Gemah Merdeka, lagunya Geisha, kamu yang pertama sudah mengudara. Oke, kita lanjut. Seperti tadi sudah Tiara spill, kita akan bahas informasi tentang kesehatan. Dan Tiara, karena kan emang lagi center banget informasi erupsinya Gunung Anak Krakatau, ya kan, yang menghasilkan abu vulkanik juga. Nah, meskipun dia belum nggak nyampe Bali, semoga nggak ya. Meskipun kita nggak tidak mengalami itu, tapi kita mau

mau sharing buat Vanessa Gawang Merdeka, sebenarnya dampak abu vulkanik buat kesehatan tuh apa sih sebenarnya? Apakah itu cuma sebuah debu atau bagaimana gitu ya Vanessa Gawang Merdeka, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, jadi Vanestia, abu vulkanik ini tuh terdiri dari pecahan batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang ukurannya kecil banget. Kayak kelihatan debu biasa, padahal sebenarnya tuh debu vulkanik, Vanessa Gawang Merdeka. Sifatnya tuh halus, kadang bersifat asam. Inilah yang bikin bisa ngeganggu kesehatan manusia juga gitu ya. Terus kayak barang-barang juga, Vanessa Gawang Merdeka. Kemarin Tiara sempat baca-baca informasi juga, kayak kendaraan-kendaraan kalau memang kena abu vulkanik tuh harus rajin dicuci juga gitu kan. Karena seperti yang itu, dia tuh punya asam juga, bersifat asam. Jadi takutnya dia malah bikin mesin-mesinnya rusak, karatan dan lain sebagainya. Jadi memang harus rajin untuk dicuci kalau kena abu vulkanik ya. Terus kayak abu vulkanik ini tuh juga dia tuh kayak tajam gitu loh, Vanestia. Jadi kalau misalnya mau bersihin kaca mobil atau bodi mobil atau motor, katanya tuh harus dicuci gitu, Vanestia. Nggak boleh langsung dilap biasa, karena kalau dilap biasa itu malah bikin bodinya jadi kegores. Jadi mending better langsung isiin air gitu loh. Jadi kan kalau udah kena air kan dia luruh sendiri tuh gininya, abu-abu vulkaniknya. Habis itu baru nanti dilap kalau udah merasa bersih gitu. Nah, fokus ke bidang kesehatannya nih sekarang, ya kan? Apa sih dampak abu vulkanik bagi kesehatan? Yang pasti, Vanessa Gawang Merdeka, gangguan pernafasan. Nah, kalau kita menghirup abu vulkanik, itu bisa memicu bersin, batuk, iritasi hidung, pilek, hingga tenggorokan pun bisa ngerasa perih. Nafas pun bisa terasa lebih berat atau sesak, Vanessa Gawang Merdeka. Karena partikelnya tuh kan halus banget ya, bahkan dia tuh bisa masuk jauh ke dalam saluran nafas kita. Jadi kalau kena paparan abu vulkanik yang lumayan banyak, lumayan lama, lumayan tinggi atau berulang, itu berpotensi meninggalkan resiko infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Makanya banyak yang udah nganjurin teman-teman yang terpapar abu vulkanik supaya mereka tetap pakai masker, Vanessa Gawang Merdeka, masker mulut supaya tetap aman pernafasannya gitu.

Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren, lagunya Goliath. Masih di sini, masih denganmu, juga sudah mengudara. Oke, kita lanjut, Fanny Gema Merdeka. Kita akan bahas lagi berbagai dampak dari abu vulkanik buat kesehatan. Tadi yang pasti kan udah pertama tuh, pasti gangguan pernafasan, iya kan? Karena abu vulkanik itu bisa masuk ke saluran pernafasan kita. Terus ternyata yang kedua, dia tuh juga bisa mengiritasi mata, Fanny, ya. Jadi balik lagi ya, jadi benang merahnya atau garis bawahnya kan partikel abu ini tuh tipis banget ya, kecil banget dan juga tajam, ya kan? Kita mungkin nggak bisa ngelihat, tapi kalau udah kena mata, masuk ke mata, itu katanya nggak enak banget rasanya, Fanny, gaul mereka. Jadi partikel abu yang tajam ini bisa ngegores permukaan mata dan menyebabkan iritasi. Gejalanya, mata tuh bisa ngerasa kayak ada yang ngeganjel di sesuatu di dalamnya, perih, gatel, merah, berair, kayak gitu, Fanny, ya. Bahkan di beberapa kondisi tertentu, kondisi ini tuh bisa berkembang jadi konjungtivitis, yang mana penggunaan lensa kontak pun juga akan beresiko mengalami kerusakan kornea. Makanya solusinya adalah misalnya kalau kalian ngerasa mata kalian tuh ngeganjel atau ada sesuatu gitu kan, jangan dikucek katanya Fanny Gawa mereka, mending langsung dialirin di air yang ngalir gitu loh, Fanny Gawa mereka, pelan-pelan gitu kan biar dia keluar sendiri gitu. Karena kalau kita kucek, dia malah ngebaret mata kita gitu ibaratnya ya. Oke, kemudian Fanny Gawa Merdeka, dampak yang ketiga itu adalah iritasi di kulit dan juga bisa gangguan pencernaan. Meski lebih jarang, abu yang bersifat asam ini bisa bikin kulit itu jadi kemerahan, bahkan bisa jadi iritasi, apalagi kalau memang jenis kulit kalian itu sensitif, Fanny, ya. Terus kalau abunya sampai mencemari makanan ataupun minuman yang akan kita konsumsi, itu juga bisa bisa berakibat juga ke perut kita, Fanny Gawa Merdeka. Kayak gitu, bisa nyeri perutnya, bisa sakit perut, bisa mual, bisa muntah bahkan gitu. Jadi benar-benar beresiko lah ya untuk orang-orang yang mungkin terdampak sama abu vulkanik begitu, Fanny Gawa Merdeka. Jadi kita doain semoga lekas membaik Gunung Anak Krakatau supaya teman-teman di sekitar sana juga tetap aman semuanya ya.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

97 kamu 7 FM Gema Merdeka ngetrend The Bagindas 4 Mata juga sudah meluncur pagi hari ini ya. Special buat untuk yang sudah request. Terima kasih banyak Vanistia. Terima kasih untuk Anda juga yang masih tetap monitor pagi hari ini dimanapun Vanistia berada. Mungkin yang lagi dengerin di rumah sambil sarapan ya kan, atau sembari beraktivitas, atau mungkin yang dengerin di mobil sedang dalam perjalanan, di toko, di warung, di pasar, di SPBU sambil antre BBM. Hai, selamat mendengarkan lagu-lagu di Gema Merdeka ya. Okay, pokoknya buat semua yang lagi dengerin dimanapun kalian berada tanpa terkecuali, pokoknya terima kasih banyak sudah stay tune ya. Dan kita masih bahas soal abu vulkanik ini, Vanistia, tadi sudah kita bahas dampaknya apa. Nah sekarang Tiara mau move lagi, kita mau bahas tipsnya cara melindungi diri dari paparan abu vulkanik, Vanistia Gawang Merdeka ya. Jadi yang pertama itu adalah Vanistia Gawang Merdeka, kita bisa melakukan langkah untuk mengurangi kita kena paparan si abu vulkanik ya gitu. Jadi sebisa mungkin bisa diem di dalam ruangan ya kan, pintu jendela tuh harus ditutup Vanistia ya, karena katanya yang dia ada baca-baca abu vulkanik itu kalau udah masuk ke rumah dia tuh bakal susah untuk dibersihin gitu loh Vanistia Gawang Merdeka. Terus katanya kalau sudah masuk abu vulkanik maka teman-temannya pun bisa masuk ke sana gitu. Jadi memang benar-benar harus menutup rapat-rapat pintu jendela, ventilasi-ventilasi itu loh maksudnya Vanistia Gawang Merdeka. Terus jangan lupa juga kayak tadi Tiara bilang pakai masker sih, khusus banget sih masker medis atau N95 biar lebih aman gitu kan, supaya dia lebih bagus dalam hal menyaring partikel abu-abu vulkaniknya. Karena kalau misal Vanistia pakai masker kain takutnya kurang efektif ya kan. Jadi kalau bisa ya udah demi kesehatan gitu ya, nggak apa-apa agak mahal dikit Vanistia ya, pakai masker medis atau masker N95 gitu ya. Terus kalau punya kacamata bisa pakai kacamatanya biar abu vulkaniknya nggak langsung kena ke bagian mata.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97.7 Kamu 7 FM Gemah Merdeka. Ngaterin lagunya Judika. Tenang, juga sudah meluncur pagi hari ini. Spesial juga buat yang sudah request ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di WhatsApp kami. Oke, kita lanjut fans Gemah Merdeka. Kita masih bahas tips and triknya ya untuk melindungi diri dari paparan abu vulkanik. Yang pertama tadi sudah Tiara spill, itu adalah kurangi paparannya. Nah, kemudian fans Gemah Merdeka, kalau misalnya kita habis keluar rumah, otomatis kan pasti kena abu vulkaniknya gitu ya. Nah, setelah sampai di rumah harus cepat-cepat bersihin diri fans ya. Langsung mandi, langsung ganti baju, terus bilas matanya, hidungnya pakai air bersih, pakai air mengalir kalau misalnya terkena abu gitu kan. Dan jangan lupa selalu cuci tangan fans Gemah Merdeka, karena kan balik lagi debu vulkanik itu nggak kelihatan fans ya, partikelnya kecil banget. Jadi alangkah baiknya kita harus mencegah gitu kan, daripada mengobati. Jadi lebih baik ribet dikit, sering-sering cuci baju, sering cuci badan, cuci muka, cuci tangan kayak gitu kan, supaya tetap aman semuanya. Oke. Dan yang terakhir Vanessa Gemah Merdeka itu adalah jaga lingkungan sekitar. Jadi misalnya kalau kalian udah ngerasa di pagar itu ada abu vulkaniknya ya kan, dan lain sebagainya, itu harus segera dibersihkan abu-abunya, misalnya di atap, di halaman, di pagar, di saluran air, dan di manapun itu. Jangan nyapu abu dalam keadaan kering, karena itu bisa berterbangan dan bisa terhirup sama hidung kita. Jadi bisa dibasahin dulu ya kan, pakai air gitu kan, ngepel pakai air gitu, nanti baru langsung dibersihin gitu. Terus jangan juga membakar sampah yang bisa memperburuk kualitas udara. Begitu fans Gemah Merdeka. Jadi sekali lagi kita doain teman-teman kita, saudara-saudara kita di sekitar Gunung Anak Rakatau fans Gemah Merdeka, pasti mereka ngerasa banget dampak dari abu vulkaniknya ya kan. Jadi semoga semuanya tetap aman, tetap sehat. Apalagi buat teman-teman di situ yang punya anak-anak ya kan, atau mungkin punya bayi, pasti kasihan banget. Jadi better mungkin bisa ke tempat yang aman dulu ya kan, pindah dulu mungkin gitu, atau gimana lah ya, langkah-langkah penanganan yang bisa dilakukan oleh teman-teman di sana. Jadi semoga, intinya kita di Bali selalu doain teman-teman semoga supaya aman gitu. Semoga Gunung Anak Krakatau juga bisa kembali off lagi, biar aman lagi gitu ya fans di Gemah Merdeka. Dan tadi juga Tiara sempat baca berita, katanya semburan dari abu vulkaniknya itu ngarah ke samudra, ke atas, ke atmosfer gitu loh fans di Gemah Merdeka. Padahal katanya arus angin tuh sebenarnya bisa ke pemukiman, turun gitu loh anginnya. Tapi gak tahu ya, mungkin karena andil Tuhan juga. Tiara baca-baca komen gitu ya, mungkin andil Tuhan juga di situ. Jadinya abu vulkaniknya itu ada yang ke atas gitu dia terbangnya. Jadi gak semuanya turun ke bawah, gak semuanya turun ke pemukiman kayak gitu loh fans dia, tapi ada yang ke atas juga gitu. Percaya gak percaya, tapi itu bagus sih, maksudnya biar gak semuanya turun ke kita abu vulkaniknya ya kan. Jadi mungkin itu salah satu hal yang sudah memang digariskan oleh Tuhan gitu ya, biar kita di bawah, di masyarakat, di pemukiman tuh gak terlalu kena abu vulkanik ya. Memang tetap kena abu vulkanik karena sekali lagi namanya gunung api meletus gitu ya fans di Gemah Merdeka, ya pasti abu vulkaniknya akan ada dan selalu ada. Bahkan beberapa penerbangan pun kan sempat masih terhenti juga tuh, karena bahaya juga buat pesawatnya gitu kan. Jadi ya balik lagi, intinya kita doain yang terbaik lah pokoknya buat kita semuanya. Oke, terima kasih. Sudah selesai ya kita bahas soal si abu vulkanik. Meskipun di Bali kita gak kena, tapi kita ya menambah informasi pengetahuan kita juga untuk di sini. Siapa tahu punya keluarga di dekat sana, di dekat Gunung Anak Rakatau, biar kita bisa sharing informasi juga buat mereka. Oke, stay safe semuanya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngeteran lagunya Domino. Siapa yang pantas jika sudah melinjur ke tengah ruang dengan Anda? Terima kasih, ini juga ada yang request ya, Fancy Gema Merdeka. Terima kasih banyak untuk yang sudah request, oke? Okay? Terus Fancy Gema Merdeka, oh wow, ada sempetan kita yang lagi monitor sambil lagi masak. Kira-kira masak apakah ini? Diiris tipis-tipis begitu, digoreng, Fancy Gema Merdeka, mantap. Selamat masak pagi hari ini. Semangat beraktivitas juga buat kita semuanya, Fancy Gema Merdeka. Apapun itu aktivitas kita untuk edisi hari ini. Oke, gak berasa juga, ternyata waktunya sudah hampir jam 9, Fancy Gema Merdeka otomatis Tiara juga harus pamit undur diri ya. Terima kasih banyak untuk Fancy Gema Merdeka yang sudah monitor di pagi hari ini. Bahkan dari tadi ya, dari jam 7 sampai sekarang hampir di jam 9 pagi masih stay tune. Terima kasih banyak ya Fancy ya. Semangat buat kita semuanya, pokoknya apapun itu aktivitasnya. Hati-hati di jalan juga buat teman-teman yang mungkin masih dalam perjalanan ya kan. Terus jangan lupa sarapan. Siapa di sini yang belum sarapan? Hayo, ingat sarapan ya. Sarapan itu penting banget, Fancy. Jadi kalau bisa jangan skip yang namanya sarapan. Oke? Okay? Semangat buat kita semuanya. Dan abis ini jangan kemana-mana, karena seperti biasa akan dilanjut dengan program selanjutnya. Nanti itu ada program Varia Pulau Dewata. Seperti biasa dari jam 9 sampai nanti di jam 11 siang. Oke? Okay? So tetap stay tune terus di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka. Nggak terhenti harap pamit undur diri. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa sarapan. Utamakan sarapan dibanding harapan. Bye-bye.

Selamat pagi para pamirsa Kedua Dani Sarang Sami ye Pan sedekah membada kering di jejak mengenah semakin dimangkin mengalih sekeng bagi Supratman serta ulung sepat lantai dan pasar Bali di Dang Jaya Kumar sudah tampil malih ngiring Dani ring larana cara Faria Perdewata dalar kanto tetap ring berkuasa di tiang si ada sepitu nanggu pitu FM dari Rudani Sani Arsel dan sedang nikah acara Panitia kena raja ngitung girang puna pulang puna api Sapu ni ke taler kantun ke sendu ide sang yang widiwasa para pemirsa pina ke puruan ni ngatur Titiang pengantar acara yang terlali ngaturan pengasun kare pina ke pemungka acara Om Swastiastu.

Nggih mantan rajin melukat nggih gara-gara lajin melukat wow jak melengis jegek nami doh dewa ratu agung pidan jak tenges melentet genten pipin ni sila pengmeng beh dijani jak besegidang mau apa aduh jadinya terkenal sekali berusaha mula pakal maribut niki bakal dong ngencil segera ngabut langsung jatuh cinta genten nggih mudah-mudahan niki dari serang sami masih tetap cinta. Sarang di tangan dikiring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren ye, gelaran duwe Faria Pulau Dewata. Pokoknya tetap semangat cinta ye. Ante tembang sana sampun siaga lah di tangan orang suksu moping banget niki sana sampun cide. Tetap semangat bergabung ring kanyakan galak di mangke di ring di tiang niki sampun makwes sana ngeranjing wenten sementara di tiang sana di WA dumun di FB juga sampun di tiang posting berdiri mau miniasi ring lus sabanan suksu semua mau wayang lastri ring tabanan juga ada jeru sokaring pedongan bejeru mertosari ring siulan pekak delang ye ring blusung penampi gatel pekak abah wasil di daring sambangan gianyar ke sarangin pangurah ring pipit permai ngelantur wenten Bu Arini ring sading ngisuk semua Bu Arini ada juga Bu Yan Bur Arini sana wenten ring Nekesiman ya, Indrawari Mancawarna Jimang Punggul juga pekak Samplangan Podol ini Kak Podol dari Samplang niki pernah pika treka Adi jeng nungguin Kak Podol Podol nah muntul di yone sangian aja sangih ya bede-bede banyak lanying gitu. Terus Podol kan

Metilar gitu bang, aduh manis banget bang nyeneng ya. Wenten Lian Pik peniki yang lagi sibuk memasak kanan kurang nih jauh pak pulas nu tuh nambah jauh kasar gitu pulas mau sari gitu napi yo nak mau sari nu gitu nih tiang nak melobo biasa mak gay mau masak kentan gih gitu pak Yan Pik yang lagi reng menggoreng nih gih foto nih geng kirim nu bena jauh gitu. Ada Rasti ring Batu Bulan ya, ada Pak Tumur Janeng ya, yang lagi ada di kampus enam niki salam sarang Pak Agung ya, ada Male Yansu Tebe Saye anturan titiang wenten Widiantara Wayan ya suksema Pak Wayan Widiantara saka sarengin semeton titiang sanem wali sida bergabung Sri Yayan Nena ring belang penampi gatra yang Ena, ada juga SBY ring belang Wayan Sugiani ring Karangasem ngelantur benten Gus Rama ring Bukian Payangan, ada Gede Saputra Jaya kasarangan Yan Sutebo Sayong ya, Rahajang Semeng sampun wali bergabung wali tembang bantu lewat doa.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Inggih, tua besti, inggih sampun katur, misalnya makin sampun siap meluncur lagi, tembang sene sampun siaga pacang aturan titiang, ngereng edulian di titiang sene, meresid yang bergabung, ya, matur suksema, juga ada Ibu Anis, sering tabanan pendapi gator Ibu Anis, ada Dewa Boncur yang ubo, doping STC, Lantur Wenten, Leca Karang, besok semua beli Leca. Ada Aji Nalar yang bersele, kasaran beli Ario Sendal Jepit. Ada Desudanti yang sesetan, Aji Maco yang semua baung. Pandai putus sige, ya pun api gatre, tetap semangat gabungan. Ada Yansu yang tebo sayang, ya makin Wenten ring Manuabe. Ya, salam serang semua-semuanya, sementara di tiang pasukan ukir Manuabe pun ini banyak sekali di ke, siang ada adaan keto. Yang jelas calling di tiang serempak semua tukang ukir sedang tering Manuabe.

tinggi tiang nama gede biasa nggak percaya gitu boy ternyata dan ternyata buah uluk nih gitu uluk kan buah jakau uluk kan dan lebih baik meninggalkan daripada ditinggalkan sih gitu cekalen gitu modernnya bas anu pidan bas banget ban percaya sih gitu benar Rudiawan lah tuh ini lanjutan di tiang Bu Pandi Sukawati penavigator Bu Jero Pandi salam sarang Pak Pandinya nih diusahakan seperti yang tiang katakan genten nggih pokoknya gaskan genten ada juga Melidia ring Sukawati Lohardi Ratnadila sana wendan ring celuk Sukawati ada juga Pak Mano Rikinge alias Pak Putra Panji penavigatre ada Made Parwati ring Panjer Made Sidiani juga nggih Norsiani juga ada Ngurah Loyor kabar dah gitu benarkan semangat dan dene apo timpal jang idang mapak jani Pemilik gigi ya, udah loyot. Bebas pada Parwata, apa bebas jadi hijau pada ngajak udah loyot batu sana pak ke jadi itu. Gara-gara mau adik penatih dia lagi, ya uya aja loyot di tiang aduh. Nah benar ya adik pawah nah rasang dosanto gitu. Ada Gaina penavigator semangat pada Parwate nggak ada Mang Sudik juga Wali Rudiawan besar nggak percaya.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit, San, Bang Kianglinnya lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe, nah saat dia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah, lu. Eh saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang beli ini loh. Batang nih beli masih kewa mesari lo. Apa deh angona?
1: Untuk susah tidur, angona sati harmoni gen beli. Nah sati ato, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli loh.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.

Sampun metiler pelengkap cinta Wayan Sudibagyo penapi gatre Pak Yan. Seger gen tunas Pak Yan. Di manakah dicari kah atau di mana? Kalau dicari nggih selamat makaryo. Kalau ya nak ngoyong aja dicari. Gus Bawo penapi gatre, Gus Bawo sampun juga Ayu bless nggih rengubut penapi gatre Mak Ayu. Lantur malih enten sane sampun nyarengin ring kenyekan kala kedimangkin matu suksemo juga weda semeton titiang luh putu Parwati nggih ayu suci ke sarengin semeton titiang mo putu Widiasih nggih sampun api gatre tetap semangat gabungan ring kenyekan kala mangkin suksemo juga semeton titiang sane mo pesengan putu Rama nggih ada bagus putu Rama suksemo sampun nyarengin ada mok mutiara ada ledang astike ada mok repot nggih ada beli malong juga telah hilang sebuah dompet warna putih yang isinya STNK DK4985IFY atas nama Lo Arini hilang dari kota Gianyar menuju Raya Batu Bulan. Nah, bagi yang menemukan dimohon mengembalikan ke Jalan Pratu Made Rambug, Gang Jepun nomor 1 atau bisa menghubungi nomor HP 081 805 515 922 atau bisa juga bakto ke Radio Gemang Merdeka sedengan yang pacang katoran di Malampina ke ucapan terima kasih.

sampun Pompi yang punya pahlawan pengganti nggih. Pak Sulaje nggih sukses semua Pak Sulaje. Sandreng pindah ngene nggih. Berkabar-kabar pun nggak nggih tenang sam-sam niki. Mang ketemu kemarin di Samu nggih bersama sound systemnya si Yayang nggih. Pak Sulaje didang nggih sukses semua pun banget. Juga nang Oman nggih jero mangku desa istri rengge pian base panapi gatre budi masih ring kacagan juga. Heeh matur semua budi ketewel panapi gatre Apriani Made. Nah, minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berada dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, atau sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang ya, ampunan bingung, wenten cabang apotiku dan toko-toko obat terdekat ring genai itu dani. Wenten ring apotiku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, ring apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian 50 Denpasar, apotiku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, apotiku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C Denpasar, apotiku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74, apotiku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55 Denpasar, apotiku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428, ada juga di apotiku Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46 Kute Badung.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Iki dene pan sedia kembang merdeka sarang sami selambangke aturan didiang ale ayun yang dewasa. Kalau temah tidak baik untuk dewasa ayu. Macekan wadon baik untuk membuat taji, membuat keris, alat-alat penangkap ikan, ngelantur, pemacekan baik untuk mengerjakan sawah atau tegal, membuat tombak penangkap ikan, tidak baik melaksanakan yadnya. Rangde tiga tidak baik melakukan upokara pewiwahan tali wangke, baik untuk memasang tali penghambat di sawah dan di kebun. Ngelantur memperbaiki pagar, membuat tali pengikat padi atau benda-benda mati senesiosan. Tidak baik memulai mengerjakan benang tenun, membuat tali ternak. Lantur Amerta Yoga baik untuk membangun, mencari pengupa jiwa, dan memulai suatu usaha atau pembuka perusahaan. Asujang Munggah baik untuk membuat alat-alat yang menakutkan seperti dolakut, tidak baik untuk menanam padi kacang-kacangan. Nika aturan didiang ale ayuning dewasa.
4: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Gimana kabarnya, Tut?
4: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
3: Iyan beli, tahun depan pensiun, Tut.
4: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
4: Deh, Iyan beli, pastine ten kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
3: Sing jake, Tut, ne penting, jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
4: Benah, Tut, beli, tapi apa daya? Ada modal.
3: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
4: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
4: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
3: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
5: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
6: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
8: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
9: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
10: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
8: Malam ini, Papa siap, Ma.
7: Ayo, Pa.
9: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Inggi, tuiseng buat tiang ya, sampun sida menti rata turun di tiang, isane mungkin lanjut nanti di tiang, isane sampun bergabung, sampun mau ya. Ada putus tun pun gatre, ada kadek Partini kesarangin mbak wayan pionir yang keingatan ubud, suksema mbak Ari Dinamika yang kelungkung, ada wayan Sugiani, ring Karangasem, ada Oko Mulyarto yang padang samian, Nyoman Martini yang selat dude, ada wayan Puspo Sari Mok Made Martini kasarangan Ayu Bintang Naoring Batu Bulan Arisenal Jepit ke kabar beli salam sarang tiga serangkai dua peniki dek jokan sarang dewa jibukian ye Mok Mutiara juga pada tombong nak seroka dan cok papana Rizkowati lantur wayan si aja pernah tiga terdaruk jaya ke kabar tetap semangat sentana ketundung ngatur nanti tiang.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, jam tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marjan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Inggi tika pagraki yang lagi sayang beli inggi sampun sida aturan titiang. Kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power. Setelah kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring Genai Dodani.

matilah jeng pas buat tiang gendon nggih ten tiang listrik ti tiang gendon le eriani re babakan reng gianyar peniki sampun juga nyarengin mau Yuniari reng penate ada mau Lariati reng penate komang minggu penampi gatre tetap semangat nggih. Nah semangkin mualin dan informasi harga handphone dan laptop naik, nah, jangan khawatir dapatkan kebutuhan handphone laptop Indodani di Dewata.com. Karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan puniki. Nah pembelian secara kredit melalui FVF atau home credit, aku laku dan kredipo promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nih akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com dan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Panexiu dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Mari pisan terus celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewata.com atau Facebook dewata.com. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nih dengan nama Store Dewata.com. Mau beli handphone laptop yuk ke Dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
12: Ingin udah nih panas jaga mama mereka sarang sami kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Ada dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat. Dengan itu dan nih ingin udah nih galas sabun telas radiki di tangiring udah nih selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyam. Salam 1, 2, 3 cuat plung. Om santai santai santai om.

0: Guma, Guma,
1: Guma, Merdeka.
2: Pukul 11 waktu Guma.

7,7 FM Gema Merdeka ngetrend. Selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang sekali saya kembali hadir untuk menemani Anda bersama Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop ya. Untuk edisi hari ini di lembaran Senin 7 September 2026. Fans Gema Merdeka Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Dan kali ini Yulia putarkan lagu yang kedua, ada Tulus Teh Hijau.

Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka Ngetren Cinta Laura. Ada Raja Eksis ya, sudah Yula hadirkan untuk Anda. Nah, fans Gema Merdeka, Yula mau mengingatkan kembali kalau Vitalik itu kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Jadi hadir dengan kemasan satu sachet, ini harganya Rp56.000, yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, dan serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet ya. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Nah, fans Diego Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gemah, gemah, gemah, merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren padi, sesuatu yang indah. Sudah Yulia hadirkan untuk Anda siang hari ini, Fansia ya. Oke, Fansia Gema Merdeka, kali ini Yulia bakal bagi-bagi tips ya, informasi ringan lah untuk Anda ya. Nah, Fansia, apa sih yang menyebabkan mata panda? Nah, kok bisa ada mata panda ya? Kenapa? Oke, Fansia, kita nikmati dulu kali ini Yulia putarkan dari Tulus M ya, belajar dari rumput yang bergoyang. Nanti Yulia akan segera kembali setelah lagu ini.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren tahta hatiku. Ya, dari Fajar Nur sudah Yuli hadirkan untuk Anda. Oke, fansnya, sepertinya sudah Yuli janjikan tadi, mata panda atau lingkaran hitam yang berada di bawah mata ini seringkali dikaitkan dengan kondisi kurang tidur, benar nggak? Nah, namun kurang tidur ini bukanlah satu-satunya penyebab kondisi ini. Nah, orang yang sedang dehidrasi, mengalami proses penuaan, atau menderita penyakit tertentu juga bisa mengeluhkan timbulnya mata panda. Nah, mata panda ini bisa dialami oleh siapa saja ya, dan juga baik pria ataupun wanita. Kondisi ini ditandai dengan bagian kantung mata yang tampak gelap daripada warna kulit yang ada di sekitarnya. Nah, fansnya, selain itu, orang yang memiliki mata panda biasanya akan terlihat letih dan lebih tua dari usia yang sebenarnya. Fansnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mata panda ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, ya, mulai dari kurang tidur, dehidrasi, hingga alergi. Nah, kali ini, apa saja sih yang membuat atau terjadinya mata panda? Kita nikmati dulu kali ini dari Leto, Sebening Senja.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans tuh ya Gema Merdeka. Ada dua sejoli ya kali ini, duet dari Dewa 19 dan juga Virsa ya. Oke, fans tuh ya Gema Merdeka kali ini sepertinya sudah Yulia janjikan tadi, kok Yulia kepengen ketawa ya. Ini lagi apa namanya, ya pokoknya lagi ketawa aja deh ya. Oke, fans tuh ya lanjut lagi ya. Jadi penyebab dari mata panda yang pertama itu adalah jelas kurang tidur ya. Jadi saat kurang tidur, darah tidak mampu mengalir dengan baik ke area sekitar mata. Nah, akibatnya darah yang menumpuk di bawah mata ini dapat terlihat karena kulit di daerah mata ini sangat tipis. Nah, sehingga mata panda kurang tidur juga membuat mata tampak bengkak dan tampilan wajah menjadi kusam. Untuk yang kedua, faktor usia. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, kulit ini menjadi semakin tipis, Fanstia. Perlahan, kulit ini jadi mulai kehilangan elastisitasnya. Nah, saat kondisi ini, pembuluh darah di bawah mata ini akan makin terlihat jelas, sehingga muncul mata panda.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dari Budi Doremi, fansnya Gema Merdeka, semoga terhibur ya. Oke fansnya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi ada beberapa penyebab ya yang menyebabkan mata panda. Setelah tadi ada faktor usia, terus yang berikutnya adalah kebiasaan menatap layar. Nah, menatap layar televisi, komputer, ataupun HP ya dalam waktu yang lama ini dapat mengakibatkan ketegangan pada mata. Nah, kondisi inilah yang membuat pembuluh darah di sekitar mata itu menjadi melebar. Nah, akibatnya kulit yang ada di sekitar mata pun terlihat lebih gelap. Yang berikutnya, faktor genetik. Nah, mata panda ini juga bisa diturunkan dalam keluarga. Misalkan orang tua ke anaknya. Nah, selain itu, orang yang memiliki kulit gelap ini juga lebih berisiko mengalami mata panda. Yang berikutnya, ternyata dehidrasi juga menjadi salah satu penyebab ya. Jadi saat tubuh kekurangan cairan atau mengalami dehidrasi, nah kulit di bawah di bagian bawah mata biasanya akan terlihat lebih cekung dan kusam. Hal ini juga dapat memicu munculnya mata panda. Baiklah fans Tegu Merdeka, tepat di jam 12 siang waktu Bali, saatnya kita break sejenak. Kita dengarkan Puja Trisandia untuk daerah Bali dan sekitarnya. Fans Tegu Merdeka, jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka ada gigi dengan menari-nari ya. Oke, fans Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi. Jadi penyebab dari mata panda yang berikutnya ya adalah kebiasaan merokok dan minum minuman yang beralkohol. Jadi gaya hidup tidak sehat seperti kebiasaan merokok dan konsumsi minuman beralkohol ini juga bisa menjadi penyebab mata panda. Efek mengkonsumsi alkohol dan merokok lama-kelamaan ini bisa membuat aliran darah di kulit wajah menjadi tidak lancar sehingga lingkaran yang ada di sekitar mata pun terlihat lebih gelap menyerupai mata panda. Nah, selain itu, merokok ini juga dapat memicu kerusakan kolagen yang membantu kulit menjadi kendor dan lebih kusam. Yang berikutnya, paparan sinar matahari. Jadi paparan sinar matahari dapat memicu tubuh memproduksi lebih banyak melanin ataupun pigmen yang membuat kulit menjadi lebih gelap. Nah, paparan sinar matahari yang mengenai mata ini bisa menyebabkan pigmentasi di kulit sekitar mata sehingga warnanya menjadi lebih gelap. Untuk alergi, fans Gema Merdeka, reaksi alergi dan mata kering ini dapat memicu lingkaran hitam. Ketika mengalami alergi, tubuh akan melepaskan histamin sebagai respon terhadap pemicu alergi. Histamin bisa menyebabkan pembuluh darah melebar dan menjadi lebih terlihat, termasuk di bagian bawah mata.

0: Kan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Gema, merdeka.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang,
6: Merdeka.

97 ke Matu Javan, Gema Merdeka, Ngetren Siti Nurhalisa, bukan cinta biasa ya. Sudah membawa kita di menit ke-49, melangkah dari jam 12 siang, Fanstia. Oke, Fanstia Gema Merdeka, dimanapun Anda berada, kali ini sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yula mau menginformasikan bahwa minyak gosok cap tunggal itu, ya, ini dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk, Fanstia Gema Merdeka, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat ya. Sangat baik juga digunakan untuk menjelang tidur atau bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegel linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Nah, jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku atau toko-toko obat terdekat Anda. Oke, Fanstia Gema Merdeka, Anda juga bisa membeli minyak gosok cap tunggal di apoteku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apotek 9 Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221 C Denpasar, Apotekku Pulau KW, Jalan Pulau KW nomor 74 Denpasar, Apotekku Tekumar, Jalan Tekumar Barat nomor 55 Denpasar, dan juga Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, dan Apotekku Kuta, Jalan Pantai Kuta nomor 46 Badung.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fansnya Gema Merdeka. Sebelum Yulia akhiri untuk ajang potlot siang hari ini, nah fansnya Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya, untuk Anda masyarakat di seputaran Imam Bonjol, Teku Umar dan sekitarnya yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi hubungi Balistar Imam Bonjol, tepatnya di Jalan Imam Bonjol 250A Pemenjutan Klo dan Pasar atau sebelah utara BRI Unit Imam Bonjol. Teleponnya di 081-237-250574. Balistar ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang menimpal Ares ada datang di Jamin Beres. Ya fans di Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama potlot ya. Potlot lagu Indonesia ngetop untuk edisi hari ini di lembaran hari Senin fans ya, 7 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, merdeka.

0: dek. Nawang kini malah lari dek.
1: Nawang, kenapa ya? Kini malah lari.
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kau dek. Liu kau anak yang ngiriang dek. Mari megain kapal pesiar yo. Nak yang lah mobil ane misi sunrise dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada dari buka di door dek. Nawang kini.
1: Sunroof ada dari sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar kau berita nih dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, merdeka.

0: 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Hai, selamat siang fans dia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara. Siang hari ini ketemu lagi ya. Masih edisi hari ini, masih edisi hari Senin di tanggal 7 September tahun 2026. Dan seperti biasa juga, sudah jam 2 siang, waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM selama 1 jam dari jam 2 sampai nanti di jam 3 sore ya. Nah, seperti biasa, fans Gawang Merdeka, untuk Anda yang pengen bergabung di program Halo GM edisi hari Senin, jangan lupa cek and recheck dulu playlist kami hari ini ya. Tadi, Tiara sudah sempat posting di Facebook Gema Merdeka Ngetrend dan di story WhatsApp kami juga. Jadi sudah Tiara posting tadi, ada 11 lagu pop Indonesia yang masuk ke playlist. Jangan lupa dicek, dipilih dulu mau penyanyinya siapa, judul lagunya apa. Dan kalau udah tahu mau request lagu yang mana, baru bisa langsung telepon Tiara ke nomor WhatsApp kami di 081558977. Dan jangan lupa bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial. Baiklah, kalau gitu fans Gawang Merdeka, karena rulesnya juga masih sama ya kan, jadi langsung aja Tiara angkat telepon pertama dulu ya. Ada siapakah kira-kira di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Siang. Halo. Tiara cantik.
0: Selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Nelawari di Mancawarna.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cuaca ya, agak mendung Tiara.
0: Agak mendung, baiklah. Mau request lagu apa nih?
1: Dewa 19 ya.
0: Dewa 19, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salam buat fan setia semua. Selamat siang semuanya. Tiara Madugas, terima kasih Tiara.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Indrawari di seputaran Manca Warna tampak siring. Terima kasih sudah ikut gabungan hari ini ya, fans Gawang Merdeka. Untuk yang lainnya, sabar dulu, tahan dulu, nanti telepon lagi ya. Kita dengerin dulu lagu yang udah di request. Ini dia, Dewa 19, Aku Milikmu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,3 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetrend Dewa 19. Aku milikmu sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Sekarang kita lanjut lagi untuk angkat telepon kedua ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat sore.
3: Halo, selamat siang jelang sore juga. Dengan siapa?

0: ya, dan fans kemana-mana semuanya yang lagi dengerin. Itu aja Tiara, terima kasih, bye-bye.
1: Terima kasih kembali, dadah, bye-bye. Terima kasih sudah bergabung untuk edisi hari ini ya. Aku memilih setia aja katanya, boleh. Ini dia, kita dengarkan langsung lagu dari miliknya Fatin.

0: Tamatu JFM, Gema Merdeka Hangatan sudah meluncur lagunya Fatin Shidqia Lubis, Aku Memilih Setia, single yang sempat ngehits banget di zamannya fansnya Gema Merdeka. Cakep, terima kasih untuk yang sudah request ya. Sekarang kita lanjut lagi, berhubung teleponnya sudah berdering-dering, Tiara mau angkat teleponnya dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Halo, Swartini dari Pepatah Rendang Karangasem.
0: Halo, gimana cuaca di sana, Mbak Lo?
1: Wah, panas sekali nih, Mbak.
0: Panas cetar di sana. Boleh deh. Ini mau request lagu apa nih hari ini, Mbak Lo?
1: Lagunya Ilir ya.
0: Ilir 7?
1: Ya.
0: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Mbok Tunas, terus sama Bapak sama anak-anak ya. Mm-hmm. Buat Mbak Tiara, makasih.
0: Oke, okay, bye-bye. Terima kasih Mbak Luh. Dari Pembatan Rendeng Karangasem sana yang katanya hari ini lagi panas cetar. Baiklah, terima kasih. Kita ademin dulu, kita sambil nyanyi juga ya. Ini dia lagu yang sudah di request. Lagunya Ilir 7, Salah Apa.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema, Merdeka. 97,1 JFM, Gema Merdeka. Ngatran kita lanjut. Salah apa aku dari Ilir 7 tadi sudah mengudara ya, Fanistia. Tapi tenang, masih banyak single-single lain yang bisa Fanistia pilih. Jadi langsung aja kita angkat telepon berikutnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, GM.
2: Halo, GM. Selamat siang, Mbak Yara.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Darah Mawati Singapadu.
1: Halo, bagaimanakah cuaca Singapadu hari ini?
2: Lagi memes di sini, Mbak Tiara.
1: Hai, oke, baiklah. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Judika.
1: Lagunya Judika, boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Buat Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih, Mbak Tiara. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Mbak Ramawati dari Singapadu Gianyar yang katanya lagi memes, lagi mendung-mendung gitu ya, Fanisi Gawang Merdeka. Baiklah, langsung aja kita dengerin lagu Judika yang masuk ke playlist kita. Salah satu single Judika yang lumayan galau juga. Kita dengerin langsung, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Angkatan. Itu dia lagunya Judika. Sekarang kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbak Mini Tabanan Luwes Kak Tiara.
0: Halo, gimana cuaca di Luwes Tabanan Mbak Mini?
1: Cuacanya lagi galau Kak Tiara.
0: Kenapa galau? Mendung.
1: Sebentar terang, sebentar mendung Kak Tiara.
0: Gitu, baiklah
1: ya, mudah-mudahan Kak Tiara gak ikut galau ya.
0: Semoga Mbak Mini juga gak galau.
1: Semangat Kak Tiara.
0: Semangat juga Mbak Mini. Mau request lagu apa nih hari ini?
1: Mau lagunya Geisha ya.
0: Lagunya Geisha, boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semua penggemar Merdeka yang lagi monitor, buat Kak Tiara. Selamat bertugas. Terima kasih. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Mini Ase dari Luwes Tabanan yang juga sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Lagunya Geisha, kamu yang pertama. Langsung meluncur.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Yuk segera miliki, terutama buat kalian yang mau beli motor baru, cus bisa ke Wajah Motor aja, kan di situ ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden, ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan DP ringan. Lalu ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja loh, fansnya Gema Merdeka. Dan tenang, kalau kalian KTP-nya luar Bali sebagai pendatang atau rantauan, atau buat fans yang pengen tukar tambah sama motornya yang lama, tenang aja, semuanya bisa dibantu di Wajah Motor ya. Langsung aja meluncur ke Wajah Motor terdekat ya. Kemudian fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap banget. Ada booking service, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya handal dan berpengalaman. Servisnya bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Keren banget kan? Wajah Motor, Neymar Jang. Oke, kita lanjut angkat telepon dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, halo Gita.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Aji Dewa Gita di Baya Tegalalang, Gita.
0: Halo, Aji Dewa Gita di Baya Tegalalang. Bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cuaca agak mendung nih, Gita.
0: Agak mendung. Baiklah, mau request lagu apa nih, Ji?
1: Lagunya Elemen ya.
0: Lagunya Elemen? Ya.
1: Salam buat fans Gema Merdeka semua, selamat siang. Buat Getiaranya, selamat bertugas. Terima kasih Getiara.
0: Oke, dadah, bye-bye. Terima kasih Ji Dewa Gita yang sudah ikut bergabung juga untuk edisi hari ini. Kalau gak salah dengar, tadi requestnya lagu Elemen. Kita langsung dengerin sama-sama. Ini dia, Rahasia Hati.

0: Guma,
1: Guma,
2: Guma Merdeka.
3: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut. Fantasi Gema Merdeka tadi sudah meluncur rahasia hati. Lagunya Elemen. Kita lanjut ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu. Halo GM. Kita sapa dulu. Sebentar. Halo GM.
4: Selamat siang Tiara.
3: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Yan Burari ini Kesiman Tiara.
3: Halo. Bagaimanakah cuaca di sana Bu Yan?
4: Kliap-kliap Tiara.
3: Kliap-kliap, waduh. Mau request lagu apa nih hari ini?
4: Lagunya Hindia ya.
3: Hindia, boleh. Salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat Bu Kade Ratna. Tiara, selamat bertugas, terima kasih.
3: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Bu Yan Burari ini di seputaran Kesiman. Terima kasih sudah ketiabungan. Lagunya langsung Tiara puterin kalau gitu. Ini dia secukupnya lagu dari Hindia.

0: FM. 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka. Gak terang, kita lanjut. Tadi lagunya Hindia sudah mengudara ya, fansnya Gema Merdeka yang judulnya Secukupnya. Oke, kita lanjut, angkat telepon lagi. Ada siapakah di sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara cantik jelita.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana ini?
1: Butuh sayang, baru bangun nih sayang. Langsung cepat-cepat lihat jam, lagi dikit.
0: Oke, tapi sudah lihat playlistnya ya, Butuh?
1: Udah sayang. Tapi nggak tahu udah janji apa belum?
0: Iya, coba di requestmu yang mana?
1: Ya, Judika udah.
0: Judikanya udah.
1: Angga Chandra.
0: Angga Chandra boleh. Mau yang itu?
1: Ya boleh dah itu, okay. Banyak sih butuh ninginnya itu dah kenapa.
0: Oke, okay, baiklah, salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat, salam kenal nih dulu sama Bu Yan Arini. Salamnya untuk Bu Yan Bur Arini ya. Semoga sehat selalu. Buat Tiara Matuga sayang.
0: Okay.
1: Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini, Bu. Tuh, yang baru bangun langsung cepet-cepet telepon Gema Merdeka. Terima kasih banyak. Lagunya Angga Chandra katanya. Boleh, mumpung masih ready, langsung Tiara puterin ini dia, Sekecewa Itu.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemar Merdeka.
2: Sembilan tujuh, kamu tujuh FM Gemah Merdeka. Ngetren kita lanjut. Fanity Gemah Merdeka tadi sudah meluncur lagunya Angga Chandra. Kita lanjut angkat telepon lagi ya. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
3: Halo GM, selamat siang Mbak Ara.
2: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Mbak Ruti.
2: Halo, gimana cuaca di sana Mbak Siti?
3: Galau hatiku.
2: Waduh, kenapa hatinya galau itu?
3: Jemurannya gak kering.
2: Oh, jemurannya gak kering. Oh my God. Oke,
3: deh. Dari bulu jempolku keriting Tiara.
2: Oh, gitu. Oke, mau request lagu apa nih Mbak Siti? Cus.
3: Betran juga ya?
2: Betran boleh, masih ada.
3: Yeah.
2: Sip, salamnya mau buat siapa?
3: Buat Mbak Aras ya, spesial buat Mbak Aras. Selamat siap-siap ya.
2: Oke.
3: Dadah bye-bye.
2: Dadah bye-bye. Terima kasih Mbak Siti Maruti sudah ikut gabungan juga untuk edisi hari ini. Betran katanya boleh. Ini dia lagunya Betran Putra Onsu, Bila Memang Kamu.

0: Kuma.
1: Kuma.
2: Kuma. Merdeka.
3: Sembilan tujuh kamu tujuh FM Gema Merdeka ngetren bila memang kamu. Lagu Batrannya juga sempat ngehits ya, fansnya Gema Merdeka. Oke, lanjut. Tiara sepertinya bisa angkat telepon satu lagi terakhir, fansnya. Jadi buat yang masih pengen gabung langsung aja telepon. Dan ternyata sisa lagunya itu cuma lagi dua tau fansnya. Lagunya Citra Scholastica sama lagunya Kunto Aji, cuma dua aja yang tersisa ya. Jadi kalau mau ikut gabung langsung telepon aja ya. Dan Tiara pun punya informasi penting di siang jelang hari ini. Kita akan bahas soal handphone dan juga laptop fansnya ya, karena handphone sama harga laptop sekarang tuh lagi naik ya. Tapi jangan khawatir, fansnya tetap bisa dapetin kebutuhan handphone dan juga laptop di Dewata.com, karena di situ harganya bersaing fansnya ya. Dan untuk pembelian kredit pun itu ada promo triple bonus di bulan ini. Pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit, Akulaku dan Kredivo ini dapat promo DP 0% atau gratis angsuran satu kali. Pilihan barang-barang handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap ada di Dewata.com, mulai dari yang mereknya Samsung, ada iPhone, ada Xiaomi, ada Oppo, Vivo, Realme dan lain sebagainya. Terus merek laptopnya juga lengkap loh fans, ya, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan aja. Dan kalau fans pengen tanya-tanya langsung bisa WhatsApp aja. Nomornya di 0812-3931-7686. Sekali lagi di 0812-3931-7686. Atau bisa juga follow Instagramnya Dewata.com dan Facebooknya Dewata.com. Terus ingat juga nih buat fansnya yang mungkin lokasinya jauh dari toko Dewata.com, tenang aja, kalian bisa belanja online, bisa di Shopee, Tokopedia atau di TikTok Shop. Nama store-nya Dewata.com. Jadi ingat, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, cus ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, ini dia penelpon kita yang terakhir, fansnya. Kita sapa dulu. Halo, GL.
4: Halo,
3: GL.
4: Halo, Tiara.
3: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
4: Aku ini Kak Gauri di Batu Bulan.
3: Halo.
4: Tapi asli Seririt.
3: Siap. Gimana kabarnya nih, Kak Gaung?
4: Baik, di sini mendung nih.
3: Mendung, Tiara. Batu Bulan mendung. Ya. Baiklah. Mau request lagu apa nih, Tiara? Sisa lagi dua aja.
4: Yang mana itu?
3: Mau
4: baru
3: lagu Citra Scholastica atau lagunya Kunto Aji?
4: Ah, itulah Citra Scholastica.
3: Citra Scholastica. Yeah. Oke, okay, salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya Yong D dan dari itu aja ya, Tiara.
3: Oke, okay, siap. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Otomatis jadi juru kunci ya, karena waktunya sudah habis. Fansnya Gema Merdeka, terima kasih banyak. Sekali lagi untuk semuanya yang sudah telepon, untuk semua yang sudah berusaha telepon. Tapi kalau ada yang belum berhasil masuk hari ini, jangan sedih ya. Besok bisa coba telepon lagi, karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, okay? Tiara pamit undur diri ya. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dadah, bye-bye.

dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Denpasar, Bali. Selamat sore, Fanstia. Kita jumpa lagi dan kita siap-siap untuk joget bareng di sini ya, di Formula Dangdut untuk edisi hari ini, Fanstia. Hari Senin 7 September 2026. Ada saya Aditya yang akan menemani Anda selama 2 jam sampai di jam 5 sore nanti. Dan seperti biasa, saya akan membuka atensi juga untuk Anda di 462207 atau WhatsApp di 081558977. Gabungan juga silakan di sosial media kita, Facebook, Instagram, atau boleh juga langsung like, komen, dan juga subscribe channel YouTube dari Radio Gema Merdeka Bali. Ya, sebagai awal jumpa kita sore hari ini, Fanstia, saya pilihkan untuk Anda dari olah vokalnya Juwita Bahar Simala Kamal.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Iya, fans dia Gama Merdeka. Masih ingat dengan lagu yang satu ini? Kalau zaman dulu, kalau nggak salah sih ya, tahun 2005. Ada yang masih ingat nggak tahun 2005 lalu? Ini dibawakan oleh Ria Amelia. Nuansanya sih house-house music ya, zaman dulu ya. Tapi nggak terasa juga sudah hampir 20 tahun lebih lagu ini dan masih enak juga untuk dinikmati. Kalau yang satu ini versinya dari Trio Macan. Sudah kita nikmati bersama fans setia dan terima kasih juga untuk Anda yang masih tetap setia di 97,7 FM. Ya, hari ini semoga menyenangkan, hari Senin. Kalau orang bilang itu adalah Monday, money day, hari untuk mencari uang ya. Tapi bukan berarti bahwa kita sepenuhnya hanya untuk uang, tapi ya mau gimana lagi ya, semua hal perlu uang. Jadi kalau yang sekarang ini masih semangat-semangat untuk mendapatkan pundi-pundi uangnya, juga selamat menikmati semuanya ya. Satu informasi dulu untuk Anda fans setia, kita mau membantu dulu nih untuk fans setia yang sekarang ini lagi ada kehilangan ya, di mana telah hilang sebuah dompet berwarna putih yang isinya itu ada STNK dengan plat nomor ada DK4985AFY atas nama Niluh Arini. Diperkirakan itu hilang antara kota di seputaran kota Gianyar ya, menuju Jalan Raya Batu Bulan. Dan bagi fans setia yang menemukan, ini mohon sekali untuk mengembalikannya ke Jalan Pratuma di Rambuk, Gang Jepun nomor 1. Atau bisa menghubungi nomor telepon ada di 081-805-515-922. Ya, sekali lagi 081-805-515-922. Atau bisa juga dibawa langsung ke Radio Gema Merdeka, ini akan diberikan imbalan sebagai ucapan terima kasih. Kita lanjut lagi fans setia, jogetnya ya. Joget berikutnya saya mau mengajak Dewi Persik dulu yang katanya mau menyanyikan Cinta Merah Jambu. Cinta sehidup semati ya. Kita nikmati bersama, ini dia untuk Anda.

Baik, pastinya Gema Merdeka Bukit Berbunga. Lagu lawas yang ya zaman-zamannya bapak ibu zaman dulu, kakek nenek ya. Sudah kita nikmati Van Setia, dan kalau yang satu ini versinya dari Fitri Kalina yang sudah kita nikmati ya. Ya, satu informasi dulu untuk Anda Van Setia yang datangnya dari minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Di mana minyak gosok cap tunggal itu diproduksi oleh PT Segar Waras ya, sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk, kemudian juga leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Nah, selain untuk orang dewasa, minyak gosok cap tunggal itu juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kejang, kemudian sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan biduran. Minyak gosok cap tunggal juga sangat mudah untuk didapatkan. Anda bisa mendapatkannya di toko-toko obat dan juga di seluruh apotekku ya. Kalau ada di antara Anda yang sekarang ini lagi ada di seputaran Jalan Raya Sesetan, Van Setia bisa langsung datang ke toko obat Dunia Sehat yang alamatnya ada di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, atau bisa juga kalau yang ada di seputaran Pulau Moyo, Van Setia bisa langsung datang ke Apotek E-Pharma. Alamatnya ada di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, atau kalau yang ada di seputaran Panjer, bisa langsung datang ke Apotek E-Pharma Panjer. Alamatnya ada di Jalan Tukat Pakarisan nomor 60B Denpasar.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, pastinya Gama Merdeka. Kalau mungkin ada di antara Anda sekarang ini lagi ada di luar rumah, lagi di perjalanan, atau mungkin juga lagi punya keinginan untuk berbelanja sore hari ini, ya. Jangan lupa, ada satu hal yang harus selalu diingatkan dan harus selalu kita lakukan, itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, ya. Baik itu sampah organik atau sampah yang anorganik, ya. Nah, kalau bicara juga tentang sampah yang sering kali kita jumpai dan kadangkala memang kita remehkan, tapi ternyata membuat dampak yang tidak kecil bagi alam, itu adalah sampah plastik, Panstia. Nah, seperti yang kita tahu juga, kalau sampah plastik itu tidak mudah terurai dibandingkan dengan sampah daun yang kita lihat setiap harinya. Nah, kalau sampah plastik sendiri itu bisa membutuhkan waktu antara 10 sampai 1000 tahun untuk hancur, ya. Kalau kantong plastik yang sering kita gunakan itu kisarannya adalah 10 sampai 20 tahun, ya. Kemudian sedotan plastik itu membutuhkan waktu 200 tahun, cincin kaleng soda yang kita anggap remeh, ya, ketika kita membuka soda kaleng, kemudian kita buang, ya, itu harus terurainya itu membutuhkan waktu 400 tahun, ya. Tapi kalau misalnya ada yang lebih lama lagi, itu ada yang namanya botol plastik, ya. Botol plastik itu membutuhkan antara 450 sampai 1000 tahun, ya, untuk bisa terurai kembali bersama dengan alam. Lama, ya. Dibandingkan dengan sampah daun yang kisarannya ya antara 1 bulan sampai 2 bulan atau mungkin juga paling lama ya sekitar 5 bulan. Itu pun hancurnya dia menjadi kompos yang nantinya bisa digunakan untuk menyuburkan tanah. Nah, kalau plastik itu pasti akan sangat lama, kemudian juga pasti akan membuat lingkungan menjadi tidak indah dan juga tidak elok untuk kita lihat setiap harinya, ya. Kalau mungkin ada di antara Anda fans setia yang pernah menimbun sampah plastik, ya, dari zaman kecil dulu main masak-masakan atau mungkin juga main apapun, ya, zaman kecil, kemudian iseng memasukkan sampah plastik ke tanah dan sekarang baru kepikiran untuk menggalinya kembali dan yang ditemukan adalah sampah yang sama dan tidak mengalami perubahan dari zaman kecil dulu. Ya, seperti itulah. Kalau misalnya ada di antara Anda yang menemukan sampah bekas snack zaman dulu yang masih sama dan sekarang juga masih bisa Anda dapatkan dengan bentuk yang sama, ya, seperti itulah sampah plastik, ya. Dan kita juga harus mulai untuk menyadari, Fanstia, ya, bahwa kebersihan dan juga keindahan lingkungan itu adalah berasal dari diri kita sendiri, ya. Jadi mulai dari sekarang kita mulai untuk mengurangi penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat, ya. Kurangi juga penyediaan makanan dan juga minuman dan jajanan dalam kemasan plastik. Kemudian juga kita perlu untuk mengolah sampah organik kita di rumah masing-masing, ya, seperti sampah dapur, daun kering, kemudian juga sisa canang yang kita haturkan setiap harinya. Dan seperti yang kita tahu juga, Fanstia, perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, yang dimana setiap botol yang kita pisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan besar, ya. Jadi mulai dari sekarang, Fanstia, kita kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing, dan kita belajar untuk mencintai alam, karena ini sama halnya dengan menjaga milik dari Tuhan yang nantinya akan kita wariskan ke anak cucu kita. Jangan sampai kita wariskan sampah plastik.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Ya Gama Merdeka, saya pilihkan untuk Anda dari olah vokalnya Wika Salim, Balonmu. Kita pilih ya balon warna hijau ya, biar dipegang erat-erat ya. Dipegang erat sama siapa? Sama pasangan ya, jangan sama yang lain lagi. Ya, saya mau menyapa dulu nih buat yang sudah gabungan sore hari ini di 081558977 ya. Ada Indrawari Mancawarna, selamat sore dulu, terima kasih sudah ikutan. Selamat sore juga untuk Ngurah Endu di Tulikup ya. Kemudian ada Bu Yanbur Arini di seputaran Kesiman juga, terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada juga dari Subak Baru ya. Subak Baru ada Kak Agus ya. Selamat sore, terima kasih juga sudah gabungan. Kemudian ada juga dari Pekak Gauri ya di Seririt ya. Terima kasih sudah ikutan juga sore hari ini. Katanya untuk spesial untuk bosku Pak Gede Switre. Oke, semoga tersampaikan ya sore hari ini. Kemudian ada juga Ibu Wayan Lastri di Tabanan. Kemudian ada Siti Maruti di Kampung Jawa. Selamat sore, terima kasih sudah ikutan ya. Kemudian ada juga dari Pak Dila Atmaja di seputaran Perumahan Puri Kampiang Nusa Dua juga. Terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada juga dari Pak Ngurah Bagus Bego di Pipit Permai Batu Bulan hadir juga. Ada Mbak Mini Asih di Luwes Tabanan juga, terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada Abah Waisel di Samplangan. Ada juga Ibu Juru Mertesari di Siulan. Oke, dan juga ada Ariel Dika di, oh dia yang sudah ikutan juga di 081558977. Oke, sudah ikutan juga sore hari ini, terima kasih. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya berbahagia, dan selamat menikmati single-single dangdut yang masih akan saya hadirkan sampai jam 5 sore nanti. Ya, sudah gabungan juga di 462207, ada yang merequest Nella Karisma. Kita nikmati bersama dia, Pamer Bojo. Kita hadirkan untuk Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

pasti agak bawa mereka masuk dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali, dan masih ada 1 jam lagi ya waktu saya Aditya untuk menemani Anda berjoget bareng di sini di Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti. Ya, sudah jam 4 sore fans setia, dan mungkin juga ada di antara Anda yang saat ini masih ada di tempat kerja, masih ya masih sejam lagi ya sebelum kita check out nanti. Sudah siap-siap pulang nanti di jam 5 sore, ya masih sejam lagi, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, ya selesaikan dengan baik. Kalau bisa selesai sebelum jam 5, berarti ada waktu untuk bersih-bersih dulu, ya rapi-rapiin dulu sebentar ya. Kalau orang dulu bilang, kalau kita bisa merapikan meja kerja, meja belajar, atau merapikan rumah, itu sama halnya seperti kita itu adalah orang yang telaten dalam menata hidup. Ya, dan itu adalah ujian pertamanya, gitu katanya kalau zaman dulu ya. Ya, satu informasi dulu untuk Anda fans ya, khususnya buat yang ada di seputaran benua Kuta Jimbaran, Nusa Dua Uluwatu dan sekitarnya. Nah, bagi Anda fans yang membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu, jangan bimbang, Anda bisa langsung menghubungi Balistar Jimbaran. Alamatnya ada di South Kota Badung Regency, nomor teleponnya ada di 0815-4734-5121. Dan Balistar sendiri selain di Bali ada di Jawa dan juga ada di Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi apa sih fans setia, jukur kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Gimana kabarnya Tut?
1: Becek becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
0: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
1: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
0: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
1: Deh, Ian beli pastine tan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
0: Sing jek gitu Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
1: Benah toh beli, tapi

0: apa daya, tak ada modal.
1: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
0: Seken tuh beli?
1: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
0: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
1: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
1: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Merdeka, kini Vitalik hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini hadir dengan kemasan satu saset dengan harga hanya Rp56.000 yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 bisa mendapatkan 3 saset. Dan untuk Vitalik sendiri, Fanstia, ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali. Always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

Ria Gemamer Deka, satu single yang sudah di request ya sore hari ini di 081558977. Yang ngerasa request lagu yang satu ini, semoga sore ya tambah menyenangkan ya. Katanya mau nyanyiin buat istri tercinta ya. Oke, saya mau menyapa dulu nih buat yang sudah ikutan sore hari ini di Facebook ya. Saya ke Facebook dulu nih sore hari ini. Ada Dede Mahes di Angantake, ada Made Martini di Bitre hadir Gianyar ya. Kemudian ada juga Made Rudut di, oh Pak Egar Angantake, oke ada juga. Kemudian ada Ibu Gusti Ayu Parwati di Ceko Maria hadir juga. Kemudian ada Kadek Ratna, oke. Terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada De Apong juga di Kelungkung Tega, ada Dewo Boncu juga di Kedewatan Ubud, Ubud ya. Monitor juga sore hari ini. Terima kasih, semoga sehat ya. Salam juga buat keluarga. Kemudian ada juga dari Narlina Yanti di Lebih Klot hadir sore hari ini. Kemudian juga ada Ibu Yan Sukerti di Jalan Nangka, Suksmawali sudah ikutan sore hari ini. Kemudian ada Yantini juga di Seladude, ada Ibu Bujuru Gede di Betan Biu, oke di Jalan Kebu Iwo Utara dan Pasar ikutan juga, oke hadir Suksemo, oke. Inggih, Suksemu Mewali ya, terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada Yudit Spiana di Tohpati hadir juga. Kemudian ada juga Ibu Niwayan Mertini hadir. Kemudian ada Ketut Jenny juga di Gianyar Abian Basi. Ada Pak Wayan Siaje ya di seputaran Mas Ubud. Ikutan juga sore hari ini, terima kasih. Ada Yuga Fender, kemudian ada Putus Stone juga di seputaran Yang Batu. Oke, terima kasih semuanya ya sudah ikutan dan sekarang sudah melangkah di menit ke-38 ya. Berlalu dari jam 4 sore, kita lanjut lagi bergoyang. Saya akan hadirkan dulu nih buat satu single yang kebetulan tadi sudah di request ya, yang kebetulan lagi ada di perjalanan juga. Selamat sore dulu nih untuk Pak Nyoman Bagiade yang ada di seputaran Tohpati sore hari ini. Yang lagi ada di perjalanan, saya pilihkan dulu dari olah vokalnya Cita Citata, Potong Bebek Jomblo.

Kalau yang lagi jomblo ini lagi bingung untuk mencari pasangan, tapi kalau yang sudah punya pasangan, nah yang paling bikin bingung itu adalah bagaimana cara untuk membahagiakan pasangan. Kalau urusannya uang dan harta benda mungkin sudah diberikan segala-galanya. Tapi kalau yang urusannya bercinta, sepertinya ada sesuatu yang belum diberikan. Ya, ini ada satu informasi dulu untuk Anda fans setia yang ingin menjadi seorang lelaki full power. Nah, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang pasti sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power, serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset ya. Dan Vitalik sendiri itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja, kemudian dapatkan Vitalik itu di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Ya, fans dia Glomer Dika sepiring berdua. Sudah kita nikmati bersama dan membawa kita mendekati jam 5 sore ya. Terima kasih yang sudah gabungan, yang sudah merequest lagu ini, dan yang sudah menyimak Formula Dangdut dari jam 3 sore nanti. Sore tadi. Sudah mendekati jam 5 sore, fans setia, sampai di sini dulu ya. Saya Ditya menemani Anda berjoget di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok kita ketemu lagi seperti biasa jam 3 sampai di jam 5 sore ya. Dan akhir kata, langsung dari lantai 2 Jalan WR Supraman 284 Denpasar Bali, saya Ditya yang bertugas pamit. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa.

Selamat sore para pemirsa. Didani panitia gemar deke ring di jeje pada menggenah. Sebagai pisan itu yang gue serenal di mual tangkel. Kadi biasa ring laran acara temu sawitre. Kadi biasa wanda jengat orang tembang-tembang Bali pilihan koleksi 97,7 FM gemar merdeka yang tren ngandas kela puput jam bidungi meli bos-bos. Nama gue mungkin panitia gemar deke serang sami kantor sudah panggihin sadekin arajang dan kerang punapulan punapi terus tato wenten ring sor penuduh yang pramakawi. Sedarang landar panitia gemar deke iring aksirin semua pengas tungkaran titiang pina ke pemungkah acara. Om Swastiastu.

Inggi, dedane panitia gemar di kasrang sami sida terang di tiang tembang saking vokal beli arik kencana. Inggi, mugi-mugi panitia gemar di kasane senang sampun pada dari bor sida kator putih bagus pinake tembang pengawit ringgala surga demangkin laran acara tumas temu sawitre serang di tiang Gus Renaldi. Inggi, sekemu niki sementara serang sami sampun pada gabung wentan Bu De Masih kacagan ketewel rajang sore Bu De Masih Narek Jaya bergabung kan kabar beli Narek maklo senen ketemu Narek Jaya nyalan kapit niki nggih. Panitia Gemar Merdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panitia Gemar Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare. Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.
7: Inggi, dedane panitia gemer dega serang sami ngiring lanturang maling nggih kanten gelaran acara temu sawitre tembang-tembang Bali gema merdeka serang ditiang Gus Renaldi. Pak Deta, selamat sore Pak Deta, punapi gatre. Beh. Tumen Pak Deta muncul ke permukaan nggih. Makelu sinten ketemu. Yuk ngumpul malih Pak Deta, raja ngerayu sinarang sami.

Inggih, dedane panitia gemar dikasami senengar sang pagar tresna mugi sampun taribur, mohon dibantu disupport niki lagu sudah diputar Mang Indri nggih. Rahman Malen ring tulikup bergabung Pak Wayan Siwada Kembangan. Pak Cahya, terima kasih Pak Cahya selalu mensupport niki siaran live-nya nggih. Namanya juga tiang penggemar kan lho nggih, sukses semua niki penggemar. Sedarang ngelanturang tembang pan setia gemerdeka niki sematon ruwe wendan saniki calang telah hilang sebuah dompet warna putih berisi STNK DK 4985 AFY atas nama Niluh Arini, hilang dari kota Gianyar menuju Jalan Raya Batu Bulan. Yang menemukan Mang Deledang Ngewaliang utawi mengembalikan ke Jalan Pratu Made Rambug Gang Jepun nomor 1 utawi dada subungi handphone 081-805-515-922 utawi dada sebagai langsung ke Gema Merdeka senengenyang gemanti pecang katoran imbalan pinaku ucapan terima kasih.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ingi, dada nih panisti agamaru dega sarang sami, si demetilar, tembang manis, bagus, wirate, nge, layang-layang, usan bagus wirate, wentan bagus parijate, mali bos, niki nge, oke, niki penyanyi pasangan bagus, nalanang pasti bagus, nge, sana siaran bagus, Renaldi, kentan, milu sih penyiar, nge, Suk semua niki, saya sampun bergabung titi yang buka lain siaran TikTok niki nggih. Saya bergabung di TikTok niki, suk semua mirang Gema Merdeka lewat TikTok Gema Merdeka. Panitia Gema Merdeka ni mungkin titi yang jaga ngaturang inde padewasan utawi ale ayuning dewasa benyang nggih. Nah, dewasa benyang niki benyang banyak urug baik untuk membuat bendungan. Dirgahayu baik untuk mulai belajar. Kaleluang baik untuk membuat terowongan, menanam ketela atau umbi-umbian. Pepedan. Nah, niki pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru. Sampi gumarang turun baik untuk menanam padi, jagung dan membangun rumah.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ingi di dana pan setia gemar di kaisarang sami si demetilar tembang manis vokal Ian Sri Kandi ingi si demetilar mogi sana senang sampun dari bur kanton serang titi anggus Renaldi suksemu lima des utama alas beli kecer tu men ken ken kabar beli ada siapa ingat utama pokoknya tetap semangat dan nyerah kenten ingi kangen namun titi anggus sempat buka WA dua neng niki HP-nya pak dipake live kenten ge siaran live TikTok. Sira wawasana ngenah berkelebat bayangannya kenten. Pak Mansup asana niki ge hampura durung sida buka niki kari live siaran live kenten. Pak Mansup Parte alias Pak Mansup niki juragan capcay balung rasa stroberi.

Inggih, didanai panitia Gemar Dika Sarang Sami, sidak dorong di tiang. Teman-teman pilihan koleksi 97,7 FM Gemar Merdeka ngetren sidak matilar. Nah, gingin gelajar temu sawitre kantun Sarang Titiang Gus Renaldi. Nggih, matur suk semua niki 99 Sarang Sami, sane sampun gledang bergabung ring medsos niki, ring Facebook, ring IG termasuk ring TikTok siaran live-nya suk semua semeton. Salam kenal dumun, yang belum kenal silakan di follow kenen nggih. Kantun Sarang Titiang Gus Renaldi panitia Agama Merdeka sane senang nyarangin durusang lanturang ngantos puput jam pitu wengi male bos-bos hane dereng makuling male bos pasti ke titiang calling niki nggih. Duaning tembang sampun siaga malih ngiring sarang-sarang piar siang nggih renggalah sore kedemangkin.

Inggih, dedane panitia gemar di Kasrang Sami saking pokal mbok de uli niki main hati sida matilar nggih kesenangan Widya. Selamat sore Widya di Denpasar Barat. Ngefan sama mbok de uli ya Widya. Rajang Rayu demun sementara Pak Agung Semare bergabung. Punapi gatre go ngaji. Aji Lanang Nusa Dua masih monitor kah? Ya Aji Lanang ampun di calling mogi sampun mirang nggih Nusa Dua. Bu Jenny Junior teh katewel nggih Rayu Muli Atre. Ampun calling titiang Muli Atre mogi sampun mirang. Serang sementara di tiang Sirawau niki Gus Aji Klungkung Gerie Batu Aji. Nggih Rajang Seri Ratu Gus Aji. Oh, nggih, nggih. Oke, sementara niki bergabung. Mugi sampun pada terhibur. Pak Cahya ring tanggep masih monitor suksema ngelemur. Nggih. Nggih, setengahnya rezekinya lancar, Pak. Pak Cahya pangida ngegip siaran live nya Jigus kone misi kone sekarang nak bayu suara Dani Komang utawi Bu Mia bergabung suksema Widi Kancrung suksema sampun nyarang di dia niki ring siaran live TikToknya kendan nggih Gus In Bali ring tulikop salam buat beli caplis kendan nggih kelajak tiang mancing

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur berstandar

sertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi muda.

Ingi dedane pan setia kemar deka serang sami pokal tamara senator orang ditiang moga-moga pan setia kemar deka sampun je pada dari borong ya temang menegas godoh mewadah hingke timpalin kopi mejaan sene senang niki godoh mewadah hingke yening jodoh pasti kel tekeng ya yakin dan percaya kenten ibarat gunung takkan lari dikejar. Kalau memang jodoh takkan kemana, yakin pasti bertemu. Kenten, kenten ike Bu Ayu Gembul Supatni Batu Bulan. Selamat sore, tumben nih. Ken kabar eh? Bengket kabar eh? Ge Rajang Rayu Bu Ayu Gembul Supatni. Mugi sampun monitor sampun di calling. Kenten. Sarang semeton di tiang. Atu Gus Bawe Rajang Sore penapi gatre Atu Gus Bawe kantor nering kantor napi sampun nering griye niki pan setia kemardika minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi, jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang, apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pandai Kute 46, Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe 74. Nggih, utawi dados hubungi Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, dalar dados hubungi Apotekku Batu Bulan. Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

0: Merdeka, merdeka.
1: Ingin dedane panitia kemerdeka Serang Sami kanton nering gelaran acara temu sawitre gening-gening balinya gema merdeka. Nggih, nemangke nering palatan kaping kali utawi season kedua. Saking Gus Jodi sampun nemangke sampun siaga malih bling urah hadi. Nggih. Gong ngaji diat mike rajang sore punapi gadra tu gong ngaji diat mike. Sarang gong ika, nggih nembe niki nyarengin. Nggih mugi ampun monitor sampun dikoling niki gong ngaji sarang gong ika renggala sareng demangkin. Sira male niki akeh sampun bergabung nggih. Oh nggih nggih. Bu Ketut Jengki, selamat sore, salam kenal dumun Bu Ketut penampi gadre. Nggih silakan di follow-follow dulu. Serang semeton Putra Yasa, Putra Yasa 7451, serang mamak perisanya di sesetan. Kenten. Oh, nggih. Suk semua niki semeton serang sami, sampun mensupport kenten nggih. Terima kasih, suk semua kontribusinya. Nggih, rareseng. Di follow dumun semeton, salam kenal bagi yang belum kenal niki, teman sampun siaga malih.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inggi dedane panitia gemar Deka Serang Sami sampun medilar Budi Arse Kasmaran nggih. Moga-moga sampun seneng arsang tembang Kasmaran sampun je pada taribur. Suksemu pamanggan iki sampun Serang Sami panitia gemar Deka seneng sampun bergabung ring medsos siaran gemar Merdeka nggih. Luar biasa. Akeh banyak ajak liu serang akeh. Kewantan Ampurayang dumun sementara serang sami dua ning galah jeniki sampun jam pidongi nggih sampun kali jam di tiang iring ngaturang teman-teman Bali pilihan koleksi 97,7 FM saking jam 5 sore iwawu ngantos mungkin jam pidongi nggih moga-moga wentan pinaka tembang favorit sampun meresidang terhibur serang sami nyarangin gemah merdeka geneng Bali nggih niki titiang Gus Renaldi Kang Yang dumun rauh riki presiden nyarangin doaning kadia terwau galah tahun daging malih sampun jam piti wengi Kang Yang benjangan malih wawanin nggih. Pelarapan lemang Gusti Ngurah Gusti Ayu titiang Gus Renaldi pinaku pengendara care galah mangki langsung pacang lungsur mau pamit puputang titiang untuk para mesandi Om Santih Santih Santih Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam Pansia Gema Merdeka. Kita kembali ketemu malam ini di acara Anjang Sana Udara, pastinya dengan saya Wina Kristina yang akan temani Anda selama 2 kali 60 menit di Anjang Sana Udara. Kemudian dilanjutkan 1 jam berikutnya Himbauan Malam. Jadi untuk Anda Pansia Gema Merdeka yang mau join, silakan di sosial media Facebook, Instagram, atau juga di WhatsApp 081558977.

Hai Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi Lucky Full Power serta kemasan ekstra Full Power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu dua kali saja. Fans setia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

Baiklah Fansia, Gema Merdeka, Wina lanjut saja ya. Untuk ketemu dulu yang sudah ikutan di sini, ada Indrawari. Hadir ya Mbak Wina di Manca Warna, selamat malam. Pekak Podol di Samplangan, ikutan monitor Suksema Rahajeng Tugas. Asik menghibur lagunya. Sebentar dulu nih, selamat malam. Salam sehat selalu Dik Gus. Emang suara saya kayak cowok. Saya panggil Dik Gus sih. Kengken nih Pekak. Duh Kak nih Kak. Adit yang kauin Gus Kak. Selamat malam Mbak Wina, Mbak Mbok. Wayanaya dari Pedungan hadir, lagu Asalkan Kau Bahagia. Oh, Asal Kau Bahagia. Moga sehat selalu Mbak Wina. Aduh, terima kasih doanya. Gak ada yang lebih berharga daripada kesehatan akhir-akhir ini ya. Karena cuaca tidak menentu, kemudian banyak hal-hal juga terjadi gitu ya. Wayan Lastri dari Belayu Tabanan ikutan request lagu Armada juga. Kita dengar dulu nih satu lagu dari Betran, Putra Onsu.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Baiklah fans Siaga Merdeka, kembali dari Vitalik ya. Sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Baiklah fans setia, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

0: Baiklah, untuk masyarakat Imam Bonjol, Teko Umar dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan. Jadi jangan ragu, hubungi Balistar Imam Bonjol di Jalan Imam Bonjol nomor 250A, Pemecutan Kloden Pasar, sebelah utara unit BRI Imam Bonjol. Teleponnya di 081-237-250574. Cukup kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: 97,7 FM.

Sebelum kita dengar lagu pelan tapi boleh ya, saya kembali ke WA dulu. Siapakah di sini? Oh, banyak ya. Ada Abah Wasel di Samplangan Gianyar ya. Terima kasih. Mbak Jerusoka di Pedungan ikutan Mbak Wina. Kemudian ada Bapak Made Parno. Bapak Made Hendra juga yang ada di Tabanan, di Setue Marga Tabanan. Baiklah, pelan tapi boleh.

Baiklah, 97,7 FM dilanjut lagi. Wina untuk menemui dulu Pak Wayanaya yang ada di Pedungan. Hadir request lagu Asal Kau Bahagia. Sudah lagunya tadi ya. Malam Kak Wina, saya Egar Angantake juga. Salam rahayu untuk kita semua. Malam Mbak Wina, Dewi dari Mas Ubud hadir. Buat anak aku Agus cepat sembuh. Oh lagi sakit ya. Mudah-mudahan cepat sembuh anaknya ya. Halo malam Kak Wina, saya dari Tejekule, Made Resmi. Lagu Astrid tentang rasa. Makasih atas waktunya. Salam untuk semua pendengar Gema Merdeka. Ya, terima kasih sudah ikutan. Kita dengar dulu lagu dari Anang.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Baiklah fans, Tiago Merdeka, itu dia Pas Band dengan lagu Aku. Sekarang kita sambut dan lanjut lagi lagu miliknya dari Putih yang berjudul Sampai Mati.

97,7 FM ya, Fans Siago Merdeka. Itu dia sebuah lagu dari Peter Pan, Di Atas Normal, yang sudah kita nikmati bersama-sama ya. Sekarang kita bakal sambung lagi Fans Siago Merdeka, kali ini untuk mendengarkan lagu lainnya, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Agatha Chelsea dengan Nyaman.

97,7 FM Panitia Gema Merdeka. Kita lanjut lagi suara kita di Himbauan Malam. Dan saya akan temani Anda seperti biasa selama 1 jam dengan lagu-lagu pop Indonesia. Baik, kita sambung dengan duet Anang Krisdayanti ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka.

Baiklah, 97,7 FM Pansi Gemah Merdeka. Kita akhiri jumpa kita sampai di sini dulu. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
4: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
3: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
5: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
3: Apa solusinya, Mas Anton?
5: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
3: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
7: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Wah, berat juga ya Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
1: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya Mas Anton?
1: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
2: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Jika Anda ingin melihat hutan mangrove di tengah kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata, yuk meluncur ke Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Lokasinya ada di perbatasan antara Kota Denpasar dan juga Kabupaten Badung. Nah, di hutan mangrove ini kita bisa melihat langsung koleksi sekitar 33 spesies tumbuhan bakau. Dan tanaman hutan raya Ngurah Rai ini yang jadi rumah untuk kurang lebih 300 jenis satwa, mulai dari burung air, ikan, hingga reptil yang hidup di ekosistem air payau.

0: Info Gema Merdeka.
1: Slang adalah grup musik rock legendaris asal Jakarta yang terbentuk pada tahun 1983 sebelum akhirnya mengibarkan nama Slang secara resmi. Band ini menjadi salah satu pilar utama dan ikon terbesar dalam sejarah musik rock Indonesia dengan basis penggemar yang luar biasa masif bernama Slankers. Nama Slang semakin meraksasa dan melekat kuat di benak masyarakat lewat deretan lagu-lagu hits abadi lintas generasi seperti Terlalu Manis, Kamu Harus Cepat Pulang, Ku Tak Bisa, hingga I Miss You But I Hate You. Dengan musik rock and roll yang raw, lirik-lirik yang jujur, lugas, bertema sosial, politik, hingga cinta, serta semangat independensi yang tinggi melalui markas bersejarah mereka di Potlot, Slang telah menjadi simbol budaya pop dan salah satu band paling berpengaruh tak tergantikan di industri musik tanah.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Info Gema Merdeka. Pernahkah Anda mencoba buah naga kuning? Nah, buah naga kuning ini ternyata kaya akan antioksidan, serat tinggi, serta vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melancarkan pencernaan, dan menyehatkan kulit. Kandungan nutrisinya juga membantu menurunkan kolesterol jahat, mengontrol gula darah, serta menangkal radikal bebas untuk mencegah risiko kanker dan penyakit jantung. Kali ini, ada beberapa manfaat dari buah naga kuning untuk kesehatan. Di antaranya meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah, mencegah kanker, kesehatan kulit dan nutrisi, serta membantu menurunkan berat badan.

Maukah engkau menerima aku kembali? Seperti dulu, kita bersama lagi. Hatiku berkata, hanya engkaulah yang

97,7 FM Gema Merdeka Ngatren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Kita ketemu lagi di sini, pastinya sudah siap mengajak Anda jobar lagi ya. Kita bikin suasana pagi jadi bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari trio Melina Joget. Ayo kita awali pagi ini dengan joget ya, joget bareng alias Jobar pastinya. Mau pakai lagu dangdut koplo boleh, atau mau dangdut remix juga boleh ya. Fans Tiago Reka bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka ya, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 08155 8977.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dede, naon kini nyaman lari, Dek?
5: Naon, kenapa ya kini nyaman lari?
4: Gelam ya, Dek?
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedih kok, Dek. Iya, aku nih anak yang ngirian, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
5: Sunrise?
4: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
5: Sandro, padahal ini sunrise, yang mikirin, lo.
4: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
5: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
6: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: KPID Bali.
7: Kembang,
8: kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Hedy Diana. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Di mana ada fans setia Gema Merdeka, di situ ada suaranya Gus Aldi juga ya. Baik yang berada di Bali ataupun di luar Bali atau bahkan di luar negeri juga ada ya suaranya Gus Aldi ya. Caranya gimana nih? Gampang, yang berada di luar Bali bisa mendengarkan suaranya Gus Aldi lewat streaming ya, di streaming kita yaitu radio.gemamedia.id/gema. Sekali lagi ya, yang mau mendengarkan siaran Radio Gema Merdeka lewat streaming ya, terutama buat fans setia Gemerdeka yang ada di luar Bali atau bahkan di luar negeri juga bisa mendengarkan lewat streaming di radio.gemamedia.id/gema. Nah, buat fans setia Gemerdeka yang berada di Bali pastinya bisa mendengarkan di 97,7 FM dong ya. Nah, yang sudah bergabung ya, ada siapa saja, kita sapa dulu ya yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Di WhatsApp yang sudah bergabung ada Komang Noneng yang ada di Karangasem Sibetan. Lagunya Danang Bidadari Jiwa sudah langsung mengudara. Oke, buat Gus Aldi katanya matur suksema mewali Komang Noneng, matur suksema dan good morning. Ini bahasanya campur-campur ini ya, bahasa Bali campur bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya agak gimana gitu ya. Agak dirubah-rubah dikit ya. Kalau selamat pagi katanya Komang Noneng, ini good morning ya. Kalau selamat malam, good evening berarti ya. Benar enggak Komang Noneng? Pagi-pagi udah bikin Gus Aldi ketawa ini ya. Semakin ketawa juga pastinya, semakin keras ketawanya ini ya. Jangan, kalau terlalu keras ketawanya ntar bisa-bisa bisa-bisa nanti yang di sebelah nanti bangun ya pas lagi enak-enaknya tidur ini ya. Oke, terima kasih Komang Noneng ya sudah bergabung. Terus yang sudah bergabung juga ada Ibu Jenny yang ada di Abian Base, mau request lagu Ayu Ting Ting Cemburu Mantanmu. Ya, lagunya sudah siap, sebentar lagi sudah siap langsung diputarin ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada siapa ini? Ada Pak Cahya yang ada di seputaran Jalan Raya Tanggap, mau request lagu Pak Pos dari Dewi Purwanti ya. Oke, ditunggu lagunya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung, ada Warung Rini Rani ya, yang ada di Jalan Bakung Tohpati Kesiman Kertelangu bersama Pak Jumbo juga. Ada juga Pak Ketut Mantra yang ada di Pejeng Kaja. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Salamnya buat semua teman-teman di proyek aja. Lagunya Trio Melina ya, Joget sudah langsung mengudara ya. Oke, lanjut lagi yang sudah bergabung, ada juga Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan ya. Terima kasih Bu Ayu sudah bergabung. Kemudian ada siapa ini? Ada Meng-Meng yang ada di Tulikup ya, mau request lagunya Lesti yang judulnya Si Kecil. Kita cek dulu Si Kecil ada nggak ya lagunya. Meng-Meng ini ya, mau request lagunya Lesti yang judulnya Si Kecil. Ya dan nanti coba Gus Aldi sambil cek dulu pelan-pelan ya, semoga ada. Kalau misalnya nggak ada mungkin bisa diganti sama, oh ya Si Kecil ada ya. Ya baru ketemu lagunya. Ditunggu ya Meng-Meng ya, yang ada di seputaran Tulikup. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga Metode D atau Metode Badung yang ada di seputaran Belah Batu ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, yang sudah bergabung ada Bu Nyoman Rasmianti dari Jalan Sulatri, ada Bu Ketut Rido yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Yang belum sempat Gus Aldi sapa, nanti kita lanjut menyapa lagi ya setelah jam 6 ya. Tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Trend.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97 Komodo FM, Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga ya akun Instagram Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tiago Wadeka, jumlah penerbangan di Bandara Ngurah Rai yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau terus bertambah. Hingga hari Senin 7 September pukul 11 WITA, sebanyak 108 penumpang di Bandara Gusti Ngurah Rai yang mengalami pembatalan atau penyesuaian jadwal penerbangan. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
4: Wow.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Gaya Yubi Gaspol. Kita gaspol semangatnya pagi ini ya dengan Vitalik. Terutama buat fans setia Goleka yang sering merasa mudah lelah, jangan dibiarkan terus ya. Jangan sampai malah semakin berkepanjangan jadinya ya. Kalau sudah sering merasa mudah lelah, sering merasa mager, langsung kita gaspol semangatnya ya dengan Vitalik. Nah, Vitalik pastinya sudah siap melawan rasa lelah Anda ya, sehingga Anda pun juga jadi lebih semangat dalam beraktivitas, terus menjadi lelaki full power juga. Pastinya pengen dong ya menjadi lelaki full power ya. Ayo kita semangatkan, kita gaspol dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Melani, Jangan Cintai Aku Lagi. Yep, betul banget. Jangan sampai mencintai yang namanya rokok, kemudian minuman-minuman keras, apalagi narkoba nih Van Setia ya. Waduh, kalau sudah berurusan dengan ketiga benda ini, masa muda kita dan masa depan kita pasti bakalan hancur ya. Untuk itu, ayo kita bikin masa muda kita jadi lebih berwarna ya, masa muda dan masa depan kita juga nih pastinya Van Setia. Kita isi masa muda kita dulu dengan hal-hal yang positif dan kegiatan-kegiatan positif, dan jauhi ketiga benda tersebut ya. Alangkah baiknya masa muda kita diisi dengan prestasi ya, demi masa depan kita yang lebih baik juga nih pastinya ya. Selain itu juga informasi yang satu ini jangan sampai terlewatkan, terutama buat generasi berencana ya. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Van Setia. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Gemar, merdeka.

97,7 FM Gama Merdeka Ngateran dari Imam S. Arifin featuring Imam S. Arifin gitu ya. Featuring Nana ya. Seminggu di Malaysia sudah gue selalu dihadirkan untuk Anda. Nah, kalau misalnya seminggu ditinggal di Malaysia, tau-taunya di Bali hujan juga selama seminggu ya. Kebayangkan ya kalau seminggu misalnya hujan di Bali nonstop. Ini nih yang berbahaya banget ya bagi lingkungan kita juga nih Van Setia Godeka, karena sekarang ini sampah sudah semakin menyebar di mana-mana ya. Nah, untuk itu walaupun sekarang udah mulai turun hujan gitu ya, untungnya nggak setiap hari ya, untungnya nggak sampai nonstop, masih ada kesempatan untuk bersih-bersih lingkungan nih Van Setia, terutama dari sampah plastik ya, karena masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Lisa Keong Racun. Lagunya sudah direquest oleh Ricky yang ada di seputaran Mengui ya. Terima kasih Ricky sudah bergabung di Facebook ya. Lanjut lagi yang sudah bergabung, kita sapa Gro yang ada di Banjar Tempo Kelot yang ada di Jalan Sulatri ya. Terima kasih buat Gro sudah bergabung. Mau nanya katanya lirik lagu yang judulnya Jangan Marah-Marah Nanti Cepat Tua, itu lagunya siapa dan nama penyanyi apa ini, judul lagunya apa dan nama penyanyinya siapa katanya. Oh yang itu ya, itu lagunya Duo Ageng. Duo Ageng judulnya Dinda Jangan Marah-Marah. Betul-betul, Jangan Marah-Marah Nanti Cepat Tua, gitu ya lirik lagunya ya. Terima kasih buat Gro ya. Daripada marah-marah, mending kita seru-seruan di sini ya. Kita masih jabar sampai jam 7 pagi di Kopi Dangdut. Terus nanti bakal disemangatkan juga di program Tirama ya, dengan lagu-lagu hits Indonesia nanti ya. Kebersamaan kita masih tinggal 11 menit lagi. Kita lanjut lagi dah ya, menyapa fans setia Goreka yang lainnya yang sudah bergabung. Ada Bu Ketut Sutami yang ada di Sanur Kaja. Terima kasih Bu Ketut Sutami sudah bergabung ya, sudah ikutan jobar sambil jualan juga di sana ya. Tetap semangat, semoga lancar selalu. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Jero Adi yang ada di Jalan Bung Tomo. Terima kasih Bu Jero Adi sudah bergabung ya. Lagunya Melinda sudah langsung mengudara. Hari ini masa apa ini? Dikirimin ini Gus Aldi foto masakannya ya. Ini perkedel kentang ini ya. Mantap Bu Jero ya. Kemarin dikirim Gus Aldi foto apa itu, rendang kayaknya kemarin ya. Ya ya, rendang. Sekarang perkedel kentang ini ya masakannya ya. Semangat Bu Jero Adi ya. Masak yang banyak juga ya. Ini kelihatannya masakannya enak banget ini ya. Jadi masak yang banyak. Terus mau dikirim sedikit ke Gus Aldi juga boleh. Oh udah dikirim ini ya, walaupun fotonya aja gak apa-apa. Yang penting ingat ngirim ke Gus Aldi ya, walaupun cuma fotonya aja ya. Ngebayangin fotonya aja udah gimana ya, udah ngerasa ya, udah ngerasa jadi seperti ikut makan masakannya Bu Jero ini ya. Terima kasih Bu Jero sudah bergabung. Terus selain Bu Jero yang sudah bergabung, juga ada Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Oja Kesiman ya. Terima kasih Pak Mangku Tukang Cukur sudah bergabung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Beli Wayan Gembrung yang ada di Gesia Laundry yang ada di Jalan Sulatri ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Kemudian yang sudah bergabung ada siapa lagi kah selanjutnya? Yang sudah bergabung ada Agus Ade. Agus Ade yang ada di Tabanan mau request lagu, lagunya duo TikTok ya, yang judulnya Jangan Lupa Bahagia. Oke, kalau gitu langsung saja ya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Duo TikTok. Jangan lupa bahagia. Betul banget ya. Jangan sampai bahagianya diganggu sama rasa mager atau rasa mudah lelah nih Van Setia ya. Kalau sudah seperti ini gak bisa bahagia lagi dong ya. Gak bisa beraktivitas lagi atau bekerja lagi ya. Kalau sudah diganggu sama rasa mudah lelah nih Van Setia ya. Kalau sudah seperti ini, tenang, sekarang sudah ada Vitalik ya yang sudah siap melawan rasa lelah tersebut. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu dua kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, Van Setia Godeka, setelah minum Vitalik pasti badan terasa lebih semangat lagi, lebih fit lagi ya, lebih semangat lagi menjalankan aktivitas. Jadi Van Setia Godeka juga bisa beraktivitas dengan penuh semangat dan dengan lebih maksimal lagi nih Van Setia Godeka ya. Nah, sebentar lagi Van Setia Godeka juga bakal ditemani ya aktivitas pagi Anda dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Selain bisa request lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda ya. Terima kasih yang sudah ikutan Jobar juga di Kopi Dangdut. Kita harus tuntaskan dulu ya. Selamat memulai beraktivitas kembali. Sambil stay tune juga di sini ya, hanya di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans tuh ya. Gema Merdeka masih di ajanya tiramati remusik aktivitas ya, bareng saya Yulia sampai di jam 9 pagi nanti. Dan buat fans Gema Merdeka yang pagi hari ini sudah berangkat untuk beraktivitas ya, hati-hati di jalan fans ya. Terkadang cuaca tidak menentu ya, tiba-tiba hujan ya, tiba-tiba panas seperti itu. Jadi pokoknya fans yang merdeka tetap jaga kesehatan ya, dan juga hati-hati di jalan yang mau berangkat kerja. Jangan lupa berdoa semoga Anda selamat sampai di tujuan ya, selamat sampai di kantor, selamat sampai di toko dan lain sebagainya ya. Oke fans ya, kali ini masih Yulia temani ya sampai jam 9 pagi. Kali ini Yulia putarkan dari Citra Skolastika, pasti bisa.

0: Huh? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik. Nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
6: minyak gosok tunggal.
5: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
6: minyak gosok tunggal.
5: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
6: minyak gosok cap tunggal.
5: Pokoknya semua pakai
6: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kebang, kebang, kebang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, Ngetrofans di Gema Merdeka. Masih diajanya tirama-tirai musik aktivitas ya. Oke, fansia, di jam 8 pagi nanti ada informasi seputar entrepreneur yang bakal dihadirkan untuk Anda ya. Nah, fansia, udah tahu belum kalau Vitalik itu kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset ini Rp56.000 yang sudah sempat untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi, untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Come on, come on, come on, Merdeka.